Penduka ibadi tapi cuma abu muka mana neo siapa tua tu dah putu matu kain dan ipa mami kamu dah nengku dia kiri flapik mahani kiri tu lipa mami bawa ke apa anjara kau? Penduka tu kupu mami wujud kau nak komunikasi? Upendu kiri kau jaga hina mundu mungji reko mami yang bahasa lepik kuri oh hindu nama biar muka tua mami kau mami opo katiko tuade no upiu muka komunikasi mau bivida kuda kau mahu kenda ko komane ne muda boku bari mami komunikasi kau mami komunikasi oh makumunika utaungu mudambo nungu na kumwa kwa kaa no mairu kiri wadhangadha mudambo oshu wata wako mbepo mbepo mehingi kudhaku mamuho kena kuma wako manene okushabi hembi wadhangadha na madhu ngiro okushabi na madhe yeruka mudambo o ukondwanwi o romeva mudambo okushambio avimu nikana o yuwamari ngiro kupita shia pito mito minuwe na hamabari muhamabari mhuko mnene aruka ngiro kuhita shia pito mito mnuna ine muhambu umu mapeta Oshua tako upshuno utaungu mvirongo peke peke. O kayombo omuro na daro mirongo rina hamu ndatu. Wara nofa hamu ndatu mirongo rina ndatu. Wara pomu vino mirongo rina imwe. O ausumuro na mirongo rina ine. O kana indo. Omuro ngoro mirongo rina ine. Ena namuro na daro mirongo rina mvio. Epa komuro na mirongo rina ndano. Oshivanda shongwe. Omuro na daro mirongo rina hamu mbali. Helana fiti. Omuro na daro mirongo rina mvio. O njomo wa tie wando tiedu o muro na mirongo rina ndatu katima muliro o muro na ndatu mirongo rina mubiu o shedro we o muro na mirongo rina ndatu o kuri hasa shahayundu o muro na hambu mune mirongo rina imwe o shoruma o hambu na mirongo rina ine o ngurenguru muro na mbari mirongo bitatu o notu era muro na imwe mirongo rina ine o kahawa muro na ndatu mirongo rina mubiu o kakarara muro na imwe mirongo rina hambu mbari o kaukuyo o muro na ndatu mirongo rina hambu mbari O Kongo, umuro na mbari mirongo vita, tuwa maruru, umuro na inini mirongo verina mubiu, mufia umuro na inini mirongo verina mubiu. O Ndangwa, umuro na natu mirongo verina na mubiu, opuo, umuro na natu mirongo verina mubiu, o Kowikenga, umuro na mbari mirongo verina hambo umwe. O Shaka, Tisha na Ngombe, umuro na natu mirongo verina hambo ndatu, o Shinine, umuro na inini mirongo verina hambo umwe, o Shiwarong, umuro na mbari mirongo verina hambo mbari, o Utapi, umuro na natu mirongo verina mubiu, O shomuro na ndatu mirongo rina mubiu shome mutumba ha mutatu mirongo rina ndano ombwenge omuro na ndatu mirongo rina mubiu oshodonji muro na mbari mirongo na hamu mbari otumkwe omuro na ndatu mirongo rina hamu ndatu okabithume omuro na ine mirongo rina hamu ndatu oshomite o hamu ndatu mirongo rina ine penduka munye wo yurumbora munye ushaka ino o mwa kupendurombo okusha penduka tukaende pamwe

0: Moro ba penduka na wa?
1: Ha. Penduka.
0: Penduka.
1: Ndina nime yangu pendura bunduru ndo njimbari kana. Ni pendura usikatore. Ukoma sala. Uja usipenduka utwara una sho skole. Pendura fortunate katataiza. Mochivanda pendura pondeli yangu rokaungi. Wazata munga pendura utereka mukena kwandi hutandenga. Ya penduka wangu mbale taura munda. Ya mokorido wa mundano. Pendura po mama wanje transila wavu wambaha. Na papa wanje ya feta mbaha. Mutasi sasa munga pendura po ngundu wanje kawachire karo ye. Na kamitara. Ika munisa. Na koune. Na sneimana kita munisa. Ya moja mute pendura po no ushu wa ngeiswe. Opo apendua ero sandero la kawo ye. Ushu wa ngora.
0: Tego hepa.

Inom itu indah tu riri mai tu nombari, apa kami beri kita ramba, bersih atau nama mixing wash unje, mesti je pun biar unjo orang kanu, mesti aku tu orang kita ramba, apa kami bayi.

0: Ayo menu kamu kalau kamu gak karara, sekunder gak karara komanda. Udah mau nulis yang review. Muda na orijoro kami yare, dua dunia do. Your best DJ, kakak punya pelajar mana and DJ Maxi, yoroka.
1: Anguma ungiro fan biola si dembisa. Uri mono ndo isha hamo mbari moka kara senior secondary school. Uyoroka mutanda mu meyuve wanjiro manyando. Uno favorite DJ yue. Yvonne kakado natferi ama na mestishi mchi.

0: Vicky. Vicky Mashe.
1: Kau tu mana nunggu nyandan?
0: Macam apa tu lonjo?
1: Ina aku baturah.
0: Lonjo lonjo hangga ni.
1: Siapa tu mana nama ya? Indi waripi.
0: Ah, alright.

0: Margana na uri mo karwede kitu kongbe mapeta tu mo karundo kitu o mbako kohurama. E indi o Namibia mo paranga waitu tu kondomu na tunye mawe mako kaendo shungura shio mawe mbukiro wajivaro vare mane. Murwede ni umprana yuntemi mo kianjini ngiro ke yuvandi matfi koro murukondwandwi koma muho we hindi o Namibia moka kovira kwa kaendo to shungura muna shuki angia o ningiri apeke o kudemburuka e yuvaro vare mane. Mwakarwede kilikombo mapita kani nondi me hakaene kwena meki kachina mune ni kumatu hakaene mwakarwede kiatunga meki injongu nukusha o hindi o Namibia tunashungu chine nendio ni matu temburuka yuvaru vare mane nga hino o programa eno kuwa kovirin do muhuko mne ndio ndi mwakuvemburuka yuvandi nuno honga ino kutamu inde mbo hongo nekwa ndiri o thima ndi mwakaendirako mwangura mwakianyo ndigiri apeko kuvemburuka yuvandi
1: mwakarwede kwa ndangi kwa kuliro Ogba kerero, asin na fort jamare mikro yunan, moyovandi. Erero sabazuyo na asin gurashi, moko monene. Atun na wahanen dupeke megaem do po horomende, na longan do olombiri bati. Ogba mambali mbo fa kare na mahundi peke peke ogula konganda o horomende. Pa na minse fa nesa ngi dupere o mangudoshi mariva. Omano mau kungu si malu so obi, pakai no nehungi dah lugu aku kombipa, ohungkan masa ni solo udang kecefa, pakai nehungi dah lugu aku mesti yo health, ona hepero, on mental health, nasi nene mau yungura, jangan di muka mene, tapi untuk kalau saya kurus yang jandoro, luca sport kompleks, apa kau tiambo, jangan di muka tu, pakai no visit pa yo sporta. Kali pun mengganda orang nelonga, jadi po mengandu peke-peke, waspada. Ningro lagi tu, jadi po waterfronta. Atu yang kita kumuhuka, macam muka orang kita puno vice president itu, numuhuka, ayu senina. Muka macam go, macam berbuku undur nino, yang dua lima nemo untuk peke-peke. Po mengganda no, do horror mende, po dengan horror mende, then Johan Barokana. Kan juga masa kawan tu beri mana, khusus mau kutua, dia mula omol saya tahun tu beri anja, beri nape kepek.
0: Wata muno kama kana presidenti mungiro kisha nui nanti yoni makana no shungura sio manyando o moito peke peke o wani bali no rupa moku mokano kama mingo manyando yari imba mbihu pa no ulemani mihindu na mibia po yari ngamu muno ule muture mingo o kakovero
1: Mungkinnya ya limbang berulang mana, umbari nampak macam kondisi apa yang nembu, apa yang nombor basketball lah, yang dumbo yang sotiba, so no mesin beli, so dumbo no ho potudian ini, ni kalau nampak lah no ho, so di no kudu pukan mangan dek peke Malaysia, sebenarnya siapa ya orang dumbo berulang mana, umbari unle pomo konyang bermain dengan peke. Nah, komando itu memang hebat. Taro, ucapan peke-peke, orang ini peke-peke. Jadi, saya bukan dalam aku tuh sih. Saya bukan dalam aku tuh. Jadi, tu, mata ramai orang aku tuh dekat. Nanti saya nak bawa.
0: Mwakati kumongiwe na miungire ndutu wa pratine wetu peko kusha muhiungire mbia karapo pagara lo shungura sho kutara mwashinda sho viungura no amatu zemburuka yuva rovare mane nga hino muimbo hongire mbae no kuhungira mwashinda sho kushito wa shikusha o longando o private poru mwazombiro o dhoro mende dhe tokianyo mbago upete kipi o kianja o viungura kwa tuwe imba o mbihupa nure

Ogolene kuepa ino minute hambo kapi ndatu maito no hambo ndatu. Kithiro ngiri mbo maseni na he mbali mbali sembama na ngea kwa mingu na mwiri nji. Kumba hale sere onge here. Oma chivithiro maisa kero wa kumakutu kujulies hiya omba bukire epo. Oma chivithiro maisa kero wa makutu kujulies hiya omba dukirepo no mwashe kakuruka de mbahimwa meriama kambatuku obadumayo rangana shiere murongo na evari komwe mbi moshongombe shiere murongo na etatu komwe mbi komburanji abisako omakutu moshongombe imbanga beluve muonge kutako norata karwai he motu afifa wanongo banduka shiwanyu na ina kashomatha wandara kaitupeke kanguvi tuoko kapona otuoko bere ya vema sipono no obachavionja no shiwana ashi utalera hiya mutiti karufuko ngenguno oyafraima vipa liruako alikane obandavehe tabiduwe nao oba kwatwa oba shiwathane oma panga yaluku Yosafat liruako prorokeshi temitha na kamboni dukire po na kamboni dukire po